Hadian gitu kucing ruai, aing hu tungin yero ba try nong yera blar wai di ba jambor ba juri ba kukin hun dunia sengapa mentai kucing ruai, aing hu hak ketian jain dia ni ba lamuan ba shilai kucing ruai kebila aing kerteng uji su ba abla yera ba yang ban buat pada kucing ruai aing hu hak ketian garu nai prasta marak.

Dagitu kucing ruai, kong lari kon mau long bat kekan hun, bernai pandol sing wan yang bat kekan hun, lapo isha bakut jangan program ngin yer wai lang, kepala wan shpi na ka akash wani shilong, hakani kepor ngidan parpan malam shpi, ia ke program gandhi wan na.

0: Kesorkar kelapan suk ekorkom ajeng sima daka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam manio tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jongki u digital number bakat saudak bumnan kam siu wapu ulut baru akijing tip jok ajeng sima jongki daka basyengan haka phone jongki.
1: Leng bau abhai Dr. Jopi laban paik prescription bat lab report dan bitch ke phone Jopi. Nalur kata hospital pila bajuskan yu QR code ban lad nulan bedrong bat pila ban register hasyan. Kalau sengan, lak bencannya bat amdan kam siu. Download ke Abha app mentah penyua u number tangga pok kendiat minit. Dan kam jengerap, phone hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw nyau lai kendai. Lani follow haka ABDM Meglaya FB bat Instagram lani X.
0: Abha, terukom sumar ke bapen sul.
1: Lawalam Shafi dari Ayushman Bharat Digital Mission, Meghalaya Shillong.
2: Di Parlok Baru, ia dan rengkat ini akan live phone and request program Jongki Jengruai Hasi. Hello.
3: Hello.
2: Hublai.
3: Hublai.
2: Mana kita bayu ke call nengkong ya?
3: Musuh tu.
2: Mana kita bayu nengkong ya ke call tak sedap?
3: Baru petiang.
2: Oh, so tenat kata. Ti, nginile amno mata ka step ni tem jurai ba kumno.
3: To ba ang masyat san phnyo da baroi bar.
2: Barwa men no fikir mau.
3: Baklet nga.
2: Ai dikur pi ban. Dikur?
3: Oh, sikur kan. Ba heading.
2: Oh, hoi tata te toy ba heading san ta tiang irwai ni la set usan punyo. Te nang ta pade pi pi kwa pen sngap so bhai no ino.
3: Yang kon kong dia phiang tau la sina kon jang ah. Pat di mado senang ni ba na ba help. Ba ni po long po leng mo iki wan biang. Ba iki kong do or po mok dok. Ta ta kata la biang.
2: Di toh ketangan pentem ya ni kah jengruai lah set usan penyau dah iba heading sun rentat tiang nak bentar jadi iba rentat tiang mau kubelai.
3: Hot hot hot.
2: Kesibak kemana fi?
3: Hot hot.

0: нам прокачу. Сейчас. Masih semua hukum ke-e ke bawah penru. Abang perkhat dia tahu baru.
1: Kebangan yo.
0: Kamat ya dia satu.
1: Kepada Sean.
0: Ngan toh ni lah kata. Hamar pada lele. Bajan kut benai. Ani kanu iman kimi pokman.
1: Nggak ngalik pai.
0: Imat siam tak resmi gadai.
1: Gadai siapa bok tengah.
0: Wow. Santengka, Laos Pak.

0: Hello,
1: Hello,
0: good
1: good
0: day,
1: morning.
0: good
1: Baik, terima
0: morning.
1: kasih banyak untuk Sohan.
0: Tepi menita bakren?
1: Malam sama bening.
0: Lari
1: Lari
0: siapa?
1: siang,
0: Oh,
1: Sohan.
0: ini kan tu lari pifun.
1: Mana selang?
0: Tepi bilang kum nu piklan ya?
1: Bakanya ada.
0: Balai kum ta, biang kali ya?
1: Yang klik, jangan hoi.
0: Oh, bakadang deh kanika. Jinglong sun beneng kumni tu mon, tapi bila kam so yara mentak sing.
1: Wah, kamu pernah.
0: Bam jing bam sadi om sibun. Di ijing
1: Hai,
0: di
1: ta.
0: pentingan mo, toh
1: Hai.
0: isna yu bila pen klan nyam mo.
1: Hai, ta, aku di sibun.
0: Itu angan pentam jura ayu na bentar jang pilari.
1: Ay, nak film lima pi, ay, lima di lima pi.
0: Oh, nak ni kajuk ke film hima. Dia toh katangan sepentam, tapi kuat pesap sobhai ayu inu.
1: Dan ini kita dengan pesuli dia dan ki customer dan ngedi sama kan
0: Ata
1: saya
0: ta.
1: kudu yapi saya baru kita sama kakak ni kepala tengah bak bak lingkoi bak wel dan bak ruda bak hab napa gosling bak marwen napa mairang bak mersong napa mungin Hong LV napa i nasional bat ya baru kita sama ni program tak kasta bat kita bala yola nyakpak bat kita bantai yola nyakpak.
0: Kamu pibu dukan mo?
1: Macam dukan sah.
0: Oh, pila pilih nak duduk step.
1: Hai.
0: Dia tahu kata kasi, bagaimana ni pibu lari, ngan pentam nak kena kucing ruai.
1: Hai.
0: Dah, aku boleh.
1: Kau bisa pun ni pibu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Who play?
1: Kublai kata basuh ya sih kong.
0: Ay, phi rukum ju, te phi di manui ta bakaran.
1: Mangga itu nani mang kudak.
0: Iduk nama kudang.
1: Hoi.
0: Dia tu aduk an pentem jurai ye phi.
1: Ai jong batu thamai nung rum ai satu kamai ya kah.
0: Kamai ya kah tong an pentem paning jing ruang te phi kwa man pensap sobhai nui nu.
1: Kong ayah siang tu. Kita bela pentai bat tinggang bayar ba hi di balas cinta kami mo maki bang sejo entai
0: di to kata aku beli sibun kasih bak mane pimo do
1: ai tai si rogum jua

di parlok baru kapur kam saksu yang abangan sim susu ban yai biteng yaki kol ke jong pi di ban pikut ratak dekan ke program ngan pentem ya ke wei ke jong ruai ke ba di ke wei ke jong ruai ke ba kampau nam ke tiki por ke berim ke di ke jong ruai ke bala pentem nengkong ya nak ka akas bani ha ka sipau tari ubenai jeliu jong usnem hundri pun riu ke di ke jong iba James R. Kriam ke bala akar tengklet no tumap yang ah

Kenaikan Akashvani Shillong, hari ke pawai gidan pan malam sepi ya ke program Surabakiang, bat hari ini ke program gidan pan pensengau sepi ya ke jingruai nai bat korsa ke marpanyang bat nai kau mapi dalam karunai te. Ningkau ni sekap shuai ke jingruai pawai pelalai kamaila kahok bat akor buram blarwai di korsa ke marpanyang.

Aku program surbat yang plus momentan ni surbat yang ni juga korja ke marbanya. Ni sekapat mentai kijing ruai kisur narilum kum bapa imene ye empat cie bapa air pelarwai di kau mapi dalam karunai.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Isidro.
0: Good morning. Manuita ba phone?
1: Mga peacefully marbanyang.
0: Iay?
1: Peacefully.
0: Peacefully marbanyang. Iri ti badon tukan siya, ne? Mo
1: Paan.
0: bento, new shlong day.
1: Paan,
0: Oh,
1: ha?
0: ito ang lakan mau nang ka. Fiku ajing ra iyo kadek step.
1: Ay, yung Lady Dagaga.
0: Lady Gaga?
1: Paan.
0: Kanu-kanu
1: ni. Ay, kanu-kanu rupiang ro.
0: Kanu nuru, tong ini wat minta kanu kanu nuru mo. To lady lady gaga, nang tapi nyesa ngapa lu bandu lagi jeng rai.
1: Mingkong ya pi, bapak nak cium telefon ka?
0: To aku beli si bun.
1: Nanti ya indah bi pada nombaknya, dari lepas. Nanti jom nak nak, jom ini. Nanti pintu ro baru dah, kali kau bapak yang tak. Pak long, bapak long, sebab hamba golfing, duduk nama sedap. Tidak, bayar bala, nanti
0: Ikan LV dapat nasi lah. Jepai, kita pasang. Dah itu kata aku beli si pun Pila don hadukan mata. Tak lah bun kakam deh. Adon kinongan bamon eh mo. Jadi to kini kajing ruai ngapun bu paparazi. Jaga lidi gagal mo. Sutenat try ni jing ruai. Pi sutenat.
1: Sutenat.
0: Tak aku beli si pun Tengah ngait bapin sung tenat. Bagi ni kajing ruai kali kerpang ya pi. Bagi baru. Kibes ngap kini ke program. Bagi badon hang tu hadukan je pi mo.
1: Bye-bye.
0: Bye.

Ti perlok ngilio pediang mentasai kawai pat ke message na idu na mau kedok. Keboong kum ni. Hello RJ, good morning kum nu filong. Sengobha pentem jingrua ikong Adeline Konglam. Ho oat ngai

Perlok nong sam ipen kan mau japi bangi donya kani ka program. Text your request haga ba pila when message ha ya ki jing ruai kat kum ka jing ko asngap sngau bha ka jong pi. But kat bangi dang abi kani ka message tong nya ya ki message ki jong pi tong mentang nya sngap ik jing ruai ki khun ka juk menta bala ruai di ai hun ling do tron. Kani ka de ka kajwani Shillong.

Gini tau akashwani shilong 1 PM lewis pak suhu nyau poin metro medium wave u yirin kalau pras pandro so kilohertz wewe ji pilih usnyau hau news on air app. Iku pilih gijan mit wasu ukemen di piwrok di perlok wab radio wewe pria subhai pi training program jain tiak yong i kujuk 1 PM klik gijan mit heni ipor. Perlong no ab radio sedang sendan igini ke program di open sinyal cepi ya irwain ke co angka kong indira culai iwe e pertuik ke mchong hakirong irwai wa ar samanlang i tanya sinyal ya gini ke artili kirwai.

Perlong no abra dia udah gitu tu kirwa itu bos nyasuk naga oh yang maram setiang iwe pertuju isur kemar yang pertai mar yang kami ni mau paya jing tenju depo ni program jantia yang icukut katu tradisional ni se kubo jantia kuan cipin station yang ke akash wani shillong.

Kini tahu Akashwani Shillong ke kubur ikutin zaintia wupraj pi dari yudkat sedam. Kikmat wemkam yang ke kubur. Pak ke India ikutiari rap ca Winizila hapok ke operasyon Amistad. Pen senyau cu minister Konrad ke Sangma waki gentai man kikam ke pedeng iro ipar wa ihe isan kerap kerang hamigalia. Ong ucu minister kamigalia Konrad ke Sangma wa ipenyesok ya inang istat ha kerap kerang wa kibuj watame pen kelan go ya kerap kerang go ne. Wa ikut application kamigalia neventa ke UPSC coaching program arja arpunru arponyau go bumakena. Ki kubor ke bubunia. Uchief Minister Konrad K. Sangma nigesni di emlangu ha kayalang ka International Conference on Women Farmers and Sustainable Organic Agriculture ha ke State Convention Hall ha Shillong. Ya gani da penman da kechnat yong ke agriculture wa farmers welfare ha chirup iya kerelang wa ke iFarm Organic Asia. Ha gani kayalang dia wanlang da kibru wa mikhmat nakari wa nakiri yang kepertai kinong cina polisi kibru cempang wa kibuksok kam ha kalyang yang kerep karyang. Hawa iya kelama gani gesni usang madapin senyau ya yelek yang kesorkar iki polisi kibu pencong nong rim ha kinong rep wa itung itep iwanek. Dong le kikentai dang man hiki kam kepedeng yang iroi ipar kemigalia ni dau ke matri linial system yang kejela hei wagi kentai man ki kam kinong sumar ke kendau keciap wagi kam rep kam riang. Dong le wakam ini imantri kentu kenrong ke le yaim ya ikit klik i jingmi wa iye unek slem. U nong rep na kecenong Harigan South West Garo Hills depenku ya gijingyok ke yang o lengba ikercan yang ke drip irrigation ku hapapok ke Pradhan Mantri Krishi Sin Chayi Yojana Per Drop More Crop Scheme. U nerdaya kuch deyok pediangu ya geni ke rukum eum ke wadai penjul na ke drip irrigation system wa ke pomset ha utok lekemi araja apunru. Wede rep u ya usok watermelon ha itau iwahe haduk 0.0 hektar. Desain bisa u ha ini haduk kamwa arpa wajar tengka wede yok wan u haduk nyapa wajar wa prapa wajar na ini irep ya usok watermelon. Kibru sorkar doongki wa geni kerukom eum da penbahago ya irukom eum iwakat ubiang. Penbahago le ha ihe isan yong yutung yutem. Ini ijob da penyoko ya imintoy yong irukom eum iwakat kam gejukat ni wa itung itep iwanet. U minister wata upet ya kekam external affairs Dr. S.J. Shankar da penbenau ya ke operation Amistad ha Hakwagi artli ki lensung yang ke Indian Air Force 17 daher ki ca Venezuela ki wakit ya ki tiari rap wajan.

dia iwada ya chadu upot wachim ko ya ijing im yongka ha unaitung u superintendent of police uba bi jerwa da khana wada tip ya uni wacha kana kam u sachin nishat wachong wasa hakachnong ambedkar nagar uttar pradesh wakre ha surat ki pulit da sedang ki ya ketikit hadin wa ki wahayung hasem yong kani wada yam debu ki ya ka FIR Kyung krek kam yong usung pretendent of police Eastern West Khasi Hill District dapat manko ya kemere marathon kuasan kilometer ha mairang ini kesini kam ciwenta ya lapen sinyal tuk baikba hajrong wopin senge ya kikam rap. Dah ditentu kebor depo kecokot kuwan cipi negestation yong kaya Akashwani Shillong katu tanya sinyal ni saiki program kubut.

Kini rek Akashvani Shillong, Sashi Sen Pat ni pedang semua bahaya pi barok I para nong sengap. Siapa ni program nalaran bay hakba ni juan rakyat ki program ki bakam kerpang nong mentak ikan teh ha man laka sengi tok ding. Teh hakan ni ke jenit ngenon rakyat shapi ya ke jengkren na ikong minimum lalu halor kapang. Kabenta jom ki ken teh haka imlang saklang kaba ai jad syaka kemi. Tui syabang in sengap ya ke ni ke jengkren na ikong minimum lalu tu niya sengap shwa ya ki artli ki jingrai na ikong Adeline Konglam ki jingrai ki bila ai kerteng shnong banga iye bat pin im ila kaktien.

Dang tu ke jing rai jong iba Anderson walar pi ke bla aiker teng ku bi iet jong angi la poino asha ke bako jong gani ke program ki surging iet ke bla mash pi nak akash bani shilo. Ke jing shet jing kriat kumbala budak menta ke sngi. Hashilong ke bakiyo ke long arp sao poin pra degree celsius baka bahiar ke long kan new degree celsius. Sora ke bakiyo ke long arp lai poin rew degree celsius. Bat ke bahiar ke long kat kendai poin iwe degree celsius. Ha umiam ke bakiyo ke long lai puwe degree celsius baka bahiar ke long arp way poin sao degree celsius. Kini gede ke Akash Vani Shillong, parlok nong sengap ke puar kat kum na ke studio ke jongi kaladap artaj posteng, bar ke puar kalabiam ingin penkut no eki program baru eki belawan shepi menta ke sengi na ke Akash Vani Shillong, bar penyos ngobiang ya eki program ki jongka ala syai ke sengi ke puar nriu buji menstap, titar haduk ke tepuar na ke liang ke Akash Vani Shillong ya eku beli tiasuk epi baru jahin.